Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subahul khair. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan sepanjang siaran di konti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store saja secara percuma. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info, sama-sama kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya 7 Bencana Yang Merosakkan. Nah, selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran dengan Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi nyala rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tazan Allah Bersama Kita. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan Tazkiyah Ibadah daripada Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab Ketika Beristinja. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Dengarkan kami Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
2: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya 7 Bencana Yang Merosakkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita dalam program tazkirah, dan mudah-mudahan program yang dilaksanakan ini, perkongsian ilmu ini, mudah-mudahan kita memperolehi kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkongsi maklumat ataupun pesanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tajuk yang saya akan bicarakan pada kali ini, iaitu 7 bencana yang merosakkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna, segeralah kamu dengan amalan-amalan sebelum tiba 7 perkara, illa faqran munsiyah, iaitu yang pertama, apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, amalan-amalan sebelum tiba 7 perkara, iaitu yang pertama, kemiskinan yang melupakan, faqran munsiyah, iaitu kemiskinan yang melupakan. Dalam suasana ini, amal soleh akan semakin sulit untuk dilakukan kerana kita akan disibukkan dengan mencari sesuap nasi. Dan kemiskinan ini, sidang benar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang menyebabkan seseorang itu membuat lupa dengan akhirat, lupa kepada Allah, lupa dengan tujuan hidupnya yang sebenar, dan lupa untuk beramal soleh pada masa hadapannya yang abadi. Jika seseorang yang hidupnya miskin selalu disibukkan untuk bekerja mencari rezeki siang dan malam bagi tujuan untuk menampung keperluan hidup, sehinggakan melupakan akan ibadah dan mencari ilmu yang bermanfaat. Bahkan, jika seseorang miskin tanpa keimanan yang kuat dan demi sesuap nasi, seseorang boleh mencuri, seseorang boleh merampas harta orang lain, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seseorang telah mencuri disebabkan kerana kemiskinan. Begitu juga seseorang wanita yang miskin dan lemah imannya sanggup menjual kehormatannya. Kerana apa? Kerana kemiskinan, seseorang yang lemah imannya sanggup murtad dan sanggup terjerumus dalam kekafiran. Mereka rela menjual agamanya kerana tuntutan hidupnya yang sukar, sementara ia dijanjikan hidup yang baik dalam agama yang lain. Nabi selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut kekafiran, dari sudut kemiskinan. Kemiskinan akan menyusahkan hidup, akan tetapi Allah telah menentukan sama ada seorang itu menjadi kaya atau miskin. Kaya atau miskin sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Perkara yang kedua, awghinan mutqiyah, iaitu kekayaan yang merosakkan. Kekayaan yang melampaui batas, dengan keadaan seperti ini kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kaya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kaya ni, kadang-kadang kita mempunyai sifat tamak. Maka sifat tamak ini kita perlu jauhi. Jauhi sifat tamak, kerana sesungguhnya sifat tamak itu mendatangkan kemiskinan jiwa. Di samping itu juga, bukanlah kekayaan itu harta yang melimpah. Akan tetapi kekayaan yang sebenar-benarnya ialah kaya jiwa. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba yang bersifat takwa, kaya jiwa serta tidak menunjulkan diri, yakni merendahkan diri walaupun berpangkat tinggi. Manakala yang ketiga, au maradan mufsidah, iaitu sakit yang membinasakan, penyakit yang merosakkan, penyakit yang membinasakan, ini adalah alasan yang mudah untuk tidak mahu beramal soleh. Bila kita sakit, maknanya dari sudut kita nak beramal, maka kita rasa berat. Sebagai insan yang menetap di bumi ini, di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tidak akan terlepas daripada ujian, dari musibah yang berupa kesakitan. Maklumlah, kita insan yang terkadang lalai, melakukan dosa. Dosa adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesakitan adalah salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghapuskan dosa kita. Setiap kesakitan yang Allah berikan kepada kita, semua itu dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan kesakitanlah kita dapat menjadikan kita sedar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya nikmat sihat. Yang keempat, au haraman mufnidah, iaitu tua yang melemahkan. Jika ada yang berencana ataupun merancang untuk melakukan amal soleh setelah usia tua, maka sedarilah bahawa tua itu cenderung melemahkan. Jika di usia muda kita tidak membiasakan beramal soleh, maka di usia tua kita akan semakin malas untuk beramal soleh. Atau mati yang kelima, au mautan mujhizah, iaitu atau mati yang menyedihkan. Sesiapa yang tahu bila dia akan menemui akan kematian. Yang keenam, au dajjali fasharun ghaibin yuntazar, atau dajjal, maka ia adalah bencana yang tersembunyi yang ditunggu. Yakni mahu menunggu dajjal baru beramal soleh. Ini yang kita bimbang, yang terjadi malah kita akan mendapatkan fitnahnya. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan yang ketujuh, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pesanan ataupun ingatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tujuh perkara yang membinasakan. Ausa'ata fas'atu adha wa amar, rahu Tirmizi. Yang ketujuh, hari kiamat, maka hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Suasana hari kiamat, sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat, kalau kita rujuk di dalam kitab-kitab Imam Mu'tabar, sebagaimana kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Imam Abu Lis As-Samarqandi, menyatakan suasana hari kiamat sangat menggerunkan. Apa yang diungkapkan, apa yang dinyatakan oleh Muqatti bin Sulaiman, beliau berkata, makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun, tenggelam dalam peluhnya sendiri. 100 tahun dalam kegelapan mereka yang dalam keadaan kelam kabut, sedangkan 100 tahun lagi sibuk bagaikan gelombang mengajukan tuntutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hari kiamat itu sekira-kira 5,000 tahun, tetapi bagi orang yang mukmin yang ikhlas bagaikan sesaat. Kerana itu, wahai sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sehat akal hendaklah sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan bagi kita segala kesukaran di hari kiamat nanti. Sesungguhnya kalau kita lihat juga bagaimana keadaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana contoh neraka Jahannam, sesungguhnya di dalam neraka Jahannam ada beberapa perigi berisi ular-ular berbisa sebesar leher unta, dan manakala kala jengking pula sebesar keldai. Maka larilah ahli neraka ke ular itu. Maka bila tersentuh oleh bibir ular tersebut, langsung terkupas rambut, kulit dan kuku. Mereka tidak selamat dari gigitan itu kecuali jika lari ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambarannya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, suasana dalam neraka, suasana di akhirat kelak nanti. Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka, iaitu seorang berselipar daripada api neraka, dapat mendidihkan otaknya seolah-olah di telinganya ada api neraka, giginya berapi, bibirnya ada api keluar ususnya, dari bawah kakinya. Bahkan ia berasa bahawa dialah yang terberat seksanya dari semua ahli neraka. Padahal ia merupakan perkara yang ringan seksaannya dari semua ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pula sifat neraka dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dinyatakan oleh Al-Imam Qatadah, ahli neraka kelak akan mengeluh selama 1,000 tahun. Tetapi tidak berguna bagi mereka. Lalu mereka berkata, dahulu ketika kami di dunia, bila kami sabar, lambat laun mendapat keringanan dan kelapangan. Kemudian mereka sabar 1,000 tahun. Dan tiap siksa mereka tidak diringankan, sehingga mereka berkata, apakah kami mengeluh atau sabar, tidak dapat mengelakkan siksa ini. Kemudian minta hujan selama 1,000 tahun. Kerana sangat haus dan panas neraka, maka mereka berdoa selama 1,000 tahun. Maka Allah berkata kepada Jibril, apakah yang mereka minta? Jawab Jibril, engkau lebih mengetahui wahai Allah. Mereka minta hujan. Maka nampak pada mereka awan merah sehingga mereka menyangka akan turun hujan. Maka dikirimkan kepada mereka kala-kala jengking sebesar keldai yang menggigit mereka dan terasa sakit pedih gigitan itu selama 1,000 tahun. Kemudian mereka minta kepada Allah selama 1,000 tahun untuk diturunkan hujan. Maka nampak mereka awan yang hitam. Mereka menyangka bahawa itu akan turun hujan. Tiba-tiba turun kepada mereka ular-ular berbisa sebesar leher unta yang menggigit mereka. Dan gigitan itu terasa pedihnya sehingga 1,000 tahun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran yang boleh kita perolehi dalam ungkapan ataupun ingatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat Islam dikehendaki sentiasa melakukan amal soleh sesuai dengan panduan Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah, untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerana amal soleh itu yang menjadi bekalan dan jaminan. Rebutlah peluang untuk melakukan sebanyak-banyak amal kebajikan. Akhir kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin B. Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya 7 Bencana Yang Merosakkan

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Sijil Dajahas Agama SDKA. Dajahas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Dajahas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Dajahas Agama adalah setahun.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu

0: Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk ubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Anur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, maksudnya, sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan. Maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, kalau kita belum bersyukur hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi Allah akan memberi kita. Kalau boleh, kita janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nampak orang lain tu ada kereta mewah, kita nampak orang lain tu ada motor besar, kita nampak orang lain tu lagi banyak kelebihan daripada kita. Kita janganlah rasa diri kita kurang. Bak kata mana pujangga, comparison is the thief of joy. Tak elok kita bandingkan diri kita kepada orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza. Jadi oleh itu, kita haruslah bersyukur. Kerana apabila kita bersyukur, kita akan merasa diri kita jadi lebih tenang dan kita akan dapat lebih banyak lagi nikmat yang Allah kasih. Kadang-kadang rezeki ni akan datang dalam bentuk yang banyak. Tak semestinya dari segi kewangan, tak semestinya daripada segi harta. Kadangkala kesihatan yang mencukupi pun jadi satu rezeki. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian dan nasihat yang terbaik serta rancangan yang menarik. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
5: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
8: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri Majlis Pengajian Ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.

0: tasahlah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724-46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu. Bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di radioanurmaiz.my dan di aplikasi Radio Garden, online radio box dan one stop radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Kepada yang masih setia mendengarkan Radio An-Nur di mana-mana anda berada, tidak kisah di negara mana anda berada, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi sekarang ini mari kita teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran. Terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Syaikh Zainafi bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam episod lalu kita telah sama-sama menyelami fasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, daripada jagaan ibunya, kemudian ketika ibu susuannya, kemudian dijaga oleh datuknya, hinggalah kepada beberapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan menelusuri zaman remaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan akhlak dan kerja keras. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sejak usia baginda di bawah jagaan Abu Talib, Nabi SAW membantu meringankan beban keluarganya. Baginda menjadi pengembala kambing untuk penduduk-penduduk Mekah dan upahnya digunakan untuk keperluan hidup baginda Nabi SAW. Maka ciri sebagai seorang pengembala kambing ataupun pengembala kambing ini, dia membentuk sifat yang sabar, yang membentuk sifat yang tabah dan membentuk sifat yang penuh perhatian. Dan ciri-ciri penting inilah yang perlu ada dalam seorang pemimpin. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan Nabi untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan pemimpin yang dihormati masyarakat. Namun dalam riwayat dalam kitab Rahiqul Maktum disebutkan bahawa ketika usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun, baginda mengikuti bapa saudaranya iaitu Abu Talib dalam kafilah dagang ke Syam. Dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhaira, dan ketika itu Buhaira melihat akan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Lalu Bukhaira menasihatkan Abu Talib supaya melindungi baginda daripada ancaman orang-orang Yahudi yang akan mengetahui tanda-tanda itu. Dan diriwayatkan bahawa perjalanan ini membuka mata baginda tentang dunia di luar Mekah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemuda atau remaja yang terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik. Kerana ketika itu remaja-remaja Quraisy, mereka terbiasa dengan terlibat dengan hiburan-hiburan, mereka terlibat dengan pesta minum arak, dan mereka juga terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala yang sangat banyak ketika di Mekah itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan menjaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada semua bentuk maksiat. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekali-kali meminum arak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terlibat dalam pesta-pesta liar yang dituruti dan diikuti oleh remaja-remaja ketika itu di Mekah. Kemudian pernah diriwayatkan bahawa baginda ingin melihat hiburan-hiburan di Mekah, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab ingin melihara baginda daripada perkara-perkara yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan baginda sebelum sempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai pesta tersebut. Dan masyarakat di Mekah ketika itu melihat kepada kebaikan dan kemuliaan yang ada pada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gelaran Al-Amin mula meniti di bibir-bibir masyarakat kerana kejujuran dan sifat amanahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja ataupun sekitar usia 15 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan peperangan Fijar, iaitu pertelingkahan di antara Quraisy dan kabilah lain. Baginda tidak terlibat langsung dalam membunuh, hanya membantu mengutip anak panah untuk bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Dan tidak lama selepas itu baginda terlibat dengan Hilful Fudul, iaitu perjanjian mulia antara kabilah untuk menegakkan keadilan bagi mereka-mereka yang tertindas. Dan diriwayatkan juga bahawa kemudian baginda berkata, sekiranya aku diajak menyertai perjanjian seperti itu di zaman Islam, nescaya aku akan menyertainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, apakah pengajaran dan hikmah yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi SAW ketika remaja ini? Yang pertama, zaman remaja baginda membuktikan bahawa integriti dan akhlak mulia boleh dipelihara walaupun di tengah masyarakat yang rosak. Dan yang kedua, baginda belajar bekerja keras. Baginda belajar menjaga amanah dan mempertahankan keadilan. Dan yang terakhir, inilah salah satu daripada persiapan Allah untuk misi kenabian yang besar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, begitulah perjalanan remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang bersih akhlaknya, pemuda yang disegani masyarakat dan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam episod seterusnya, kita akan menyelami kehidupan Nabi sebagai peniaga dan pertemuan penting dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Saya Sazwan Hafib Ahmad mengundur diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
6: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjaya Pilihan.
7: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
8: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
7: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
8: Hashtag Semarak Subuh Johor.
9: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
10: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
8: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tazan Allah Bersama Kita. Terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Kaunselor Fiza, dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. Dah tunggu saya ke tu? So hari ni sebenarnya slot kita nak cerita tentang, yelah, dalam hidup ni kan kadang-kadang kita berhadapan dengan kesedihan. Tak ada orang tak pernah sedih kan? Tak ada orang tak pernah nangis. So jadi tajuk kita apa? Tajuk kita La Tahzan Allah Bersama Kita. Luahkan demi mencapai katarsis. Okay, saya terangkan dulu katarsis tu apa. Katarsis ni adalah satu orang kata perkataan yang berkait tentang kelegaan. Maksud katarsis adalah kelegaan. Di mana bila setiap orang ni tengah sedih ke, tengah marah, tengah sakit, bila kita luahkan, kita akan capai katarsis. Maksudnya apa? Tak terpendam dalam ni kan? Tak terpendam dekat kognitif, fikiran kita, emosi kita, kita luahkan dan akhirnya kita capai katarsis. So dekat sini saya nak orang kata mengajak anda semua, orang kata kita selalu kan hashtag kita La Tahzan, jangan bersedih, jangan bersedih kan. So tapi macam mana cara kita nak melepasi kesedihan tersebut? So jadi untuk La Tahzan jangan bersedih ni, luahkan untuk anda capai satu orang kata kepuasan, untuk anda ni lebih tenang. So yang pertama sekali kita kena tengok bebanan emosi apa yang kita ada. Sebab emosi yang tak stabil akan mengganggu fikiran kita. Macam saya cakap tadi, kognitif kita akan terganggu. Dan bila fikiran kita negatif, tingkah laku ataupun behavior kita pun akan negatif. Contohnya, tengah marah, marah dengan bos, ataupun marah dengan orang lain, tiba-tiba balik rumah, fikiran ni terganggu. Kenapa orang ni buat aku macam ni? Aku nak marah. Dan akhirnya tingkah laku kita, anak yang baru balik sekolah tu pula kita marah. So jadi dah tak kongruen kat situ. Tak kongruen ni maksudnya dah tak selari. Emosi kita telah menyebabkan orang lain kita sakiti. So dengan emosi yang terbeban, kita akan melukai orang lain. Itu tak baik sebenarnya . So jadi caranya macam mana? Caranya adalah dengan luahkan demi mencapai katarsis. Okay, luahan pertama kena buat mungkin dengan orang terdekat. Orang terdekat ni maksudnya sahabat kita, pasangan kita, suami atau isteri, ataupun anak-anak yang mungkin dah besar, dah dewasa, anak-anak dah kerja kan. Mak ayah yang dah umur 60-an ni rasa macam terbeban, kesunyian, luah pada anak. Dan kita pula mungkin ada sahabat. Sahabat kita tu adalah tempat kita meluah. Itu yang pertama, orang terdekat dahulu. Tapi adakah luahan anda kepada orang terdekat menjamin kerahsiaan? Yang tu paling penting. Kalau rasa tak rahsia, so carilah kaunselor, kerana kaunselor saja yang berpegang pada etika kerahsiaan. Luahlah macam mana pun, kita masih lagi ditutup aibnya. Itu yang paling penting lah. Kecuali lah anda kata datang jumpa kaunselor tu cakap, luar-luar-luar puan, saya tak tahan sangat dengan situasi ni, saya rasa nak bunuh orang. Yang tu tak boleh. Saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Takut-takut lepas keluar kaunseling, tiba-tiba bunuh orang pula. Ataupun puan, saya nak terjun bangunan, tak tahan dengan orang kata krisis kehidupan. Keluar daripada bilik kaunseling, tiba-tiba bawa kita lelaju, sebenarnya bunuh diri. So yang tu tak boleh. Jadinya yang tu saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Tapi selagi anda share, luahkan perkara-perkara yang tidak melibatkan keselamatan anda ataupun orang lain, masih boleh lagi luahkan saja pada kaunselor. So kadang-kadang orang kata tak percaya nak luah ke orang, tapi percayalah cakap saya, jika anda lepaskan bebanan emosi anda dengan cara meluah, anda akan sangat lega. Selain itu, cara luahan yang terakhir ni yang paling ampuh. Luahan dah, kaunselor dah jumpa, kawan-kawan dah jumpa, pasangan dah jumpa, masih tak tenang juga ni, tak capai katarsis juga. So luahan terakhir adalah dengan bersujud, meluah sambil menangis kepada pencipta kita. Itulah yang paling orang kata seronok sekali, yang paling kita rasa sangat lega. Kalau tak percaya, kena buat dululah. Sebab kaunselor 100 orang pun tak akan ubah anda sekiranya pencipta kita, Tuhan Allah, tak gerakkan hati anda untuk berubah. Itu paling penting. Okay, ada satu hadis ni, hadis riwayat Muslim ni, dia menyatakan bahawa barang siapa melepaskan satu kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya di akhirat. Maksudnya apa kat sini? So maksudnya, contohnya anda ada kawan yang dalam kesusahan, datang kat dia, tak apa, pinjamlah bahu aku, luahlah kat aku, aku akan mendengar, dan kalau aku boleh bantu, aku akan bantu. So itu cara kita pula untuk tolong orang, mencapai katarsis, mencapai kelegaan. So hari ni dapat tak? Kalau tak dapat, dapat satu ayat pun jadilah katarsis. So anda semua saya doakan di luar sana akan mencapai katarsis, iaitu kelegaan dan ketenangan dalam hidup. Assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasi nilai rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tahzan, Allah Bersama Kita.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan segmen nada Al-Bazanji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini dengan tajuknya Kitab Al-Bazanji. Sama-samalah kita menghayatinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Anggi Islam bagi Johor yang dirahmati Allah. InsyaAllah saya Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini, penolong pengarah unit Masjid Negeri bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam bagi Johor, insyaAllah pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang sejarah pengenalan asas berzanji di negeri Johor. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang terima kasih sekalian, sememangnya budaya bacaan Kitab Al-Barzanji sememangnya telah lama tersubur di negeri Johor ini sejak berpuluh tahun. Bahkan saya daripada kecil pun, daripada sekolah rendah rasanya, telah mula diperdengarkan dengan alunan-alunan taranum daripada rawi berzanji ini, sehinggalah ke hari ini dah sampai umur 40 lebih dah pun, alhamdulillah banyakkan umur. Dan untuk itu sukalah untuk saya ceritalah sedikit tentang asal usul bacaan berzanji ini. Sebenarnya bacaan berzanji ataupun bacaan daripada Kitab Al-Barzanji ini diambil kita ataupun kita rujuk kepada satu buku ataupun kitab yang ditulis oleh Said Al-Ja'far Al-Barzanji, yang mana Kitab Maulid Al-Barzanji ini ditulis beliau pada abad yang ke-12 Hijrah, sekitar 1126 Hijriah gitulah lebih kurang Yang mana kitab ni sebenarnya asalnya berjudul daripada kitab Iqdul Al-Jawahir, yang bermaksud untaian permata, yang mana pengarang kitab ini yang nama penuhnya yang mana sebenarnya beliau ini keturunannya itu rentetan berkait dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu As-Sayyid Ja'far bin As-Sayyid Hasan bin As-Sayyid Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rasulil Barzanji, yang mana seorang ulama besar keturunan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji, yang masyhur, yang mana berasal daripada Barzanji di Iraq, yang mana asal beliau tu di Iraq. Tapi kalau kita tengok apa rujukan yang lain, contoh ChatGPT dia kata berasal daripada apa daripada apa Kurdi, wallahu alam.

0: Tapi tak apalah, itu untuk sejarahnya, ya. Tapi apa yang benarnya, Syed Ja'far Al-Barzanji ini dilahirkan di kota Madinah Til Munawwarah pada tahun 1126 Hijriah, ya. Yang mana segala usul Syed Ja'far ini semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolehannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Al-Allamah Muhaddis Al-Masdad Al-Masnad As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini adalah mufti Asy-Syafi'iyah di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana ikut catatan tarikh, ada berlakulah khilaf, perselisihan tentang tarikh kewafatannya, yang mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah. Nama yang mana Al-Imam Az-Zubaidi dalam apa kitabnya Al-Mu'jam Al-Mukhtashi menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriah. Yang mana Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Al-Allamah Muhaddis Al-Masdad Syed Al-Ja'far Al-Barzanji ini. Pernah berjumpa dan pernah menghadiri majlis penghayatannya ataupun majlis maulid ni tu di Masjid Nabawi yang mulia itu sendiri. Yang mana sebenarnya kita tahu, Syed Al-Ja'far ini, Al-Barzanji ini, beliau adalah pengarang kitab maulid yang masyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. Kenapa nama Barzanji? Diambil daripada tempat lahir beliau sendiri itu, iaitu di Al-Barzanji di Iraq, ya. Itu. Jadi sebagian ulama telah mengatakan bahawa nama karangan tersebut asalnya daripada kitab Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar. Jadi maulid karangan beliau ini adalah antara kitab maulid yang paling masyhur dan yang paling tersebar luas ke pelosok negeri Arab dan juga di negara-negara Islam, sama ada di timur maupun di barat. Jadi bukan kat Malaysia je yang Barzanji ni ada, kan? Bahkan kalau kita tengok sekarang, ada canggih, kita tengok YouTube ke TikTok ke, Yaman ada Barzanji, di Syria pun ada Barzanji. Bahkan ada satu TikTok tu saya jumpa, orang tak silap mungkin dari benua Afrika, tak tahulah Maldives ke apa, orang perempuan dia baca Barzanji, ya. Yang mana membaca kitab Barzanji ni ialah, walaupun dia bukanlah nak menyamakan Barzanji ni sama macam Quran, sudah tentulah tidak, tak sama level, kan. Tapi bab kata tadi, kenapa penulis mengarang kitab ini adalah salah satunya tadi, nak mengingat, nak menjunjung, nak menyanjung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu diceritakan semula ceritanya itu, sejarah kisahnya itu, untuk meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW melalui penceritaan kisah hidupnya secara ringkas. Mulalah daripada silsilah nasabnya hingga wafatnya. Sebab tu kalau kita tengok rawi kedua tu, memang banyak cerita tentang dia punya silsilah keluarganya tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila mana kata kitab Maulid Al-Barzanji ini memang dah masyhur lah, di bukan sahaja di Malaysia tapi juga di serata negara-negara negara-negaranya yang mana penduduknya beragama Islam, yang mana juga Allahumma salli ala Muhammad, ramai di kalangan orang dan orang yang ajam. Ajam ni apa? Orang yang bukan Arab, kalau kita ni pun bukan Arab lah, termasuklah orang ajam lah kita ni, kan, bukan Arab. Bahkan mereka menghafaznya, kan, mereka menghafaznya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah seperti maulid dan sebagainya. Dan juga dalam kandungan kitab Barzanji ini, sebagaimana tuan-tuan maklumlah, mungkin selama ni kita cuma dengar yang syair Arabnya, kita tak pernah dengar syair Melayunya ataupun maksudnya daripada syair Arab tu. Tapi sebenarnya kalau ada setengah tempat, ada mengamalkan, maksudnya dia baca Barzanji tapi dia tak baca Arab, dia baca Melayu. Dah macam Priam-Piramli pula lah, kan, sekali dia Arab tapi dia boleh baca dengan Melayu sebab dia syair. Dia syair dan dia bukan Allah SWT Sebab kata tadi, dia bukan ayat Quran. Ini adalah bazani syair yang menceritakan tentang untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kandungannya tadi, maksudnya, kandungan-kandungan bazani tadi merupakan ringkasan sejarah Nabi yang meliputi kisah-kisah sejak daripada lahir baginda. Sebab tu kalau kita tengok pada rawi yang keempat, sebenarnya cerita tentang bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana sejak bermula apa kandungan ibu Nabi, bila mana ibu apa ayah Nabi semasa kandungan ibunya itu, beliau apa semasa ibunya mengandungkan Nabi itu dalam berapa bulan ayahnya pergi ke Madinah, meninggal di sana di saat apa, di saat kelahiran, diiringi oleh dua bidadari, Asiyah, Maryam dan sebagainya. Itu antara kisah-kisah yang meliputi daripada lahir baginda sehinggalah perutusan baginda sebagai rasul, sehinggalah termasuk pada peristiwa-peristiwa hijrah dan juga cerita-cerita tentang akhlak-akhlak Nabi, dan juga termasuklah kepada peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi sehinggalah kepada kewafatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima kasih sekalian, sukalah untuk saya nak menjelaskan, nak mengharmonikan ataupun nak meningkatkan kefahaman kita. Sebab ada sesetengah masyarakat kita yang menganggap bacaan Maulid Berzanji ni bida'ah, sesat, masuk neraka. Wa na'udzubillahi min zalik, ya. Memanglah maksudnya dari segi fahaman kita Ahli Sunnah Wal Jamaah pun kita tahu bida'ah ni ada yang bida'ah hasanah, bida'ah yang baik, ya. Yang mana kita tahu asal usul kitab ini dibuat memanglah bukan zaman Nabi, kan, tapi dah lepas beberapa, dah lepas dah zaman ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibuat ini untuk apa? Untuk melahirkan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan dan diulas oleh Al-Alamah Al-Faqih Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang wafat pada tahun 1269 Hijriah, yang mana beliau turut menyatakan bahawa Said Ja'far Al-Barzanji ini adalah seorang al-allamah, maksudnya seorang ulama lah, kan, ya, seorang muhaddis, ahli hadis lagi, yang mana sanadnya itu, sanad-sanad hadisnya itu menjadi sandaran umat. Dan juga Syekh Said Al-Ja'far, Ja'far Al-Barzanji ini juga menjadi khatib di Masjid Nabawi. Pernah menjadi khatib di Masjid Nabawi. Jadi takkanlah bak kata apa, seorang yang yang senang-senang cerita hebatlah. Bukan senang-senang nak jadi khatib di Masjid Nabawi tu, eh. Kita kalau jadi, kalau nak jadi apa imam dekat situ pun bukannya, bukannya calang-calang, temuduga pun bukan macam kita temuda jadi imam kat Malaysia, kat Johor ni, kan. Bahkan lebih lagi, eh. Dan sudah tentulah dia seorang hafiz dan sebagainya. Dan juga beliau selain daripada menjadi khatib di Masjid Nabawi, beliau juga mengajar dalam masjid yang mulia tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, puan-puan ada nampak sekarang ni pun masih ada lagi istilahnya, sama ada guru tiang ajar ngaji ataupun guru yang mengajar ataupun memberi syarahan, memberikan kuliah ilmu dalam Masjid Nabawi itu sendiri. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzanji pun begitu juga dulu, ya. Yang mana beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmunya, bahkan akhlaknya dan takwanya. Dan selain itu juga Syekh Said Ja'far Al-Barzanji ini juga juga terkenal dengan karamahnya, dengan karamahnya dan makbul doanya. Sebab apa? Sebab pernah diceritakan, pernah ditulis, yang pernah dikhabarkan oleh penduduk Madinah, yang mana sering beliau ini diminta untuk berdoa untuk penduduk Madinah. Doa apa? Salah satunya doa untuk minta hujan pada musim-musim kemarau. Jadi diceritakan pada satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seorang telah meminta beliau untuk beristisqa. Istisqa ni apa? Mohon hujan lah, solat untuk mohon hujan ataupun doa untuk mohon hujan. Maka dalam khutbah itu beliau pun berdoa memohon hujan, dan dengan atas izin Allah, kehendak Allah SWT, serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya pada waktu itu. Waktu itu musim kemarau. Kalau sekarang ni lainlah tuan-tuan. Sekarang ni memang apa musim di Mekah Madinah memang musim sejuk. Bahkan beberapa hari lepas malam, tak silap saya ni mulai bulan, ada video daripada kawan kita menyatakan hujan di Madinah, di Mekah. Taif tu kalau kita datang masa musim kemarau macam Genting Highland kan, dia sejuk-sejuk sikit kan. Ni lagi sejuk. Jadi sebab tu kalau kata nak pergi umrah, apatah lagi kalau nak pergi ke Taif nanti, nak pergi melawat ziarah Taif, pastikanlah bawa baju tebal. Takut tak tahan sejuk kan. Kalau macam saya ni badannya sihat sikit memang dah tebal. Tapi itu pun kena sebaik-baiknya standby lah untuk kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Dan juga diceritakan juga bahawa satu ketika di musim kemarau sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seseorang telah minta beliau untuk memohon hujan. Bisti Scott memohon hujan. Maka dalam khutbah Jumaat itu pun beliau berdoa mohon hujan dengan atas kehendak Allah, serta merta juga doanya itu makbul dan hujan terus turun dengan lebatnya. Yang menyaksikan peristiwa tersebut, bahkan sebahagian ulama zaman itu telah memuji beliau. Memuji beliau dengan rangkap-rangkap syair yang berbunyi. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau orang Melayu dia berpantun, bersyair apa semuanya kan. Antaranya salah satu juga termasuklah budaya orang Arab ini, termasuklah ulama-ulama yang melihat, menyaksikan kejadian itu, bahkan pernah bersyair. Syair tuan-tuan ya, bukan hadis. Jangan salah faham pula. Sampaikan ulama-ulama yang melihat itu mengungkapkan syair, rangkap-rangkap syair yang berbunyi, saya bagi maksudnya teruslah. Dahulu Al-Farraq dengan Al-Abbas beristisqa mohon hujan, dan kami dengan Ja'far, maksudnya Syed Ja'far Al-Bazanji inilah pula beristisqa mohon hujan. Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhannya, dan ini wasilah kami seorang imam sekalian orang yang arif. Jadi maksudnya itulah tadi hebatnya Syekh Syed Ja'far Al-Banzanji ini tadi, yang mengarang kitab ini, bukannya calon-calon orangnya, bahkan orang yang agak orang yang hebat orangnya. Jadi tuan-tuan, sedikitlah juga tentang Syed Ja'far Al-Banzanji ini, yang mana tentang kegigihan beliau menuntut ilmu. Sebab apa? Masa kecilnya ni, beliau ni kita tahu tadi dilahirkan di Iraq. Walaupun ada tadi pendapat yang kata, kalau tuan-tuan tengok dekat Chat GPT, dia kata dilahirkan di Kurdistan. Kurdistan tu antara, tak silap saya, antara India dengan Pakistan gitulah. Tapi bukan. Yang sebetulnya adalah di Iraq. Jadi semasa kecil lagi, Syekh Syed Ja'far Al-Banzanji ini telah belajar Al-Quran dari Syekh Ismail Al-Yamini. Kalau Al-Yamini ni maksudnya Syekh yang ngajar tempat tu. Mungkin kita dapat simpulkan ia je belajar daripada Syekh Ismail yang tinggal, yang orang sama ada ditinggal ataupun di orang Yaman. Dan juga belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syekh Yusuf Sa'idi dan Syekh Syamsi dan Syekh Syamsuddin Al-Misri. Pernah belajar dengan Syekh Syamsuddin yang berada di Mesir. Antara juga guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariah ini adalah Sayyid Abdul Karim Haidar Al-Barzanji. Pun tempat, asal tempat tinggal dia juga di Iraq tu, Barzanji di Iraq. Dan juga termasuk antara gurunya Syekh Yusuf Al-Kurdi. Kurdi ni belah-belah belah-belah antara Pakistan India tadi itulah, berkaitan dengan tadi tu Al-Kurdi. Dan juga Sayyid Atiyatullah Al-Hindi. Di belah Hindi sana. Dan yang mana beliau kemudiannya berhijrah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Maksudnya bukan calon-calon orang lah, selain daripada dilahirkan di Iraq, belajar, pernah jadi imam kat Madinah masa kecil, maksudnya kecil tu tadi, pada Iraq dia pindah ke Mekah, pernah tetap selama 5 tahun. Dan kat situlah dia belajar daripada ulama-ulama terkenal, antaranya Syekh Atha'illah Ibn Muhammad Al-Azhari dan juga Syekh Abdul Wahhab Al-Tantawi Al-Ahmadi dan Syekh Ahmad Al-Ashbuli. Yang mana beliau juga telah pernah diijazahkan oleh sebagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Tayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad Al-Tabari, Syekh Muhammad Ibn Hasan Al-Ajami, Syekh Mustafa Al-Bakri dan Syekh Abdullah Al-Shubrawi Al-Misri. Ramai tok-tok guru dia. Jadi bila dah tok guru pun ramai tuan-tuan, maka sudah tentulah ilmu-ilmu yang dia kuasai pun banyak. Jadi saya tak perlu nak ungkapkan, tapi secara ringkasnya Syekh Syed Jaafar Al-Barzanji ni memang menguasai banyak cabang ilmu. Apa antaranya? Kalau kita mungkin satu dua je kan. Tapi dia banyak. Antaranya apa? Menguasai ilmu sharaf, ilmu nahu, ilmu ma'ani, mantik, bayan, adab, fiqah, usul fiqh, faraid. Kalau macam saya, faraid memang kelaut sikit lah kan. Memang tak berfaham, tak apa-apa dulu kan. Tapi insyaAllah lah kan. Hisab, sirah, kiraat dan sebagainya kan. Itu antara kelebihan ilmu yang ada pada Syekh Syed Jaafar Al-Barzanji. Dan masyhurnya beliau ni tuan-tuan, pernah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah. Bukan Mekah aja, Madinah je. Sebab tu pernah sampai jadi khatib di Masjid Nabawi Madinah. Dan juga mendapat pengiktirafan menteri-menteri kerajaan Osmaniyah ketika itu. Maka tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan beliau ke seluruh pelosok dunia Islam, sehingga kan beliau dikenal oleh orang ramai. Dan karangan-karangan beliau termasuk selain daripada kitab Al-Barzanji ini telah diterima dan dipuji oleh ulama-ulama zamannya, sehingga tersebar luasnya beliau di kalangan penuntut ilmu. Dan akhir sekali tuan-tuan, ni nak cerita ni lah, kita nak kenal ulama ni, kenal ulama yang menyusun, yang apa, menulis kitab Al-Barzanji ini untuk menaikkan, meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah ni. Sebab tu kita kenal, jangan kita pelekeh, jangan kita kata ni tak ada zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi, tapi kenapa kitab Al-Barzanji ini kita baca, kita popularkan, kita naikkan untuk antara-antara tujuannya itulah, ya. Bukanlah soal bid'ah dhalalah ke bid'ah hasanah ke, tapi inilah salah satu cara kita, bahkan bukannya di Johor semata-mata, bahkan di seluruh dunia mengamalkan apa, membaca kitab Al-Barzanji ini untuk mencari manfaatnya. Jadi sebab itu, atas karamah, atas rahmah Allah SWT, beliau ni, sifat-sifat beliau ni selain daripada mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun. Kita ni kadang-kadang maaf, kita maafkan orang, tapi dia cakap saya boleh maafkan, tapi saya tak boleh lupa. Sama macam tak maafkan aja kan. Tapi ni salah satu contoh sifat yang kita perlu ikut, bahkan sebagaimana apa yang Nabi pernah laksanakan. Zuhudnya amat berpegang dengan Quran dan juga sunnah, warak, banyak zikir, sentiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima tawaran sekalian, akhir sekali, ni dah akhirlah insyaAllah. Kita tahu yang mana Syed Jaafar Al-Barzanji ini wafat di kota Madinah, di tempat dia dimasukkan tadilah, dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, ziarahlah perkuburan Baqi' tu, walaupun kita tak nampak apa, tak tahu mana satu kuburnya. Kalau macam kita tahu kan kuburnya ada batu nisan, tapi kat sana tidak. Tapi kurang-kurangnya kita tahulah di makam Baqi' ni salah satu ulama yang pernah dimakamkan di situ adalah, inilah dia, Syed Jaafar Al-Barzanji, yang mana beliau dimakamkan di sebelah bawah makam ninda beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi SAW. Bertuah sungguh beliau ni, Syed Jaafar ni, mana karangannya ini membawa umat Islam, mengingatkan junjungan Nabi SAW yang membawa kepada umat, kasihkan junjungan Nabi SAW, yang mana dan juga membawa umat rindukan junjungan kita Nabi SAW setiap kali karangannya dibaca. Jadi sebab tu bila karangan dibaca, sudah tentulah selawat dan salam akan mengiringi bacaan Al-Barzanji ini dan dilantunkan semata-mata buat junjungan Nabi SAW. Juga umat tidak akan lupa mendoakan, sebab dalam Al-Barzanji ini pun ada doa. Ada doa, cuma kita kadang-kadang ni orang Melayu tak puasan, mana satu doa, mana satu syair kan. Tapi tak apalah, tapi yang penting benda tu ada. Yang sebab tu dalam, bila kita baca Al-Barzanji juga, kita tak lupa untuk mendoakan Syed Jaafar yang telah berjasa menyebarkan sirah kehidupan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sejarah pengenalan tentang kitab Al-Barzanji ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada kita semua dan menangkis segala syakwa sangka, segala ketidakfahaman masyarakat tentang amalan membaca rawi Barzanji ini, tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen nada Al-Barzanji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini yang bertajuk Kitab Al-Barzanji.
2: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau 60 pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 12.59 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Menteri 60 Pulau Perkatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.02 tengah hari. Untuk daerah Puteri dan Kelang, waktu solat Zuhur pada jam 1.03 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.06 tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslim dan muslimat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi. Serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dan anda masih lagi bersama dengan saya, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dibuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda bolehlah salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana belum solat Zuhur, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat tak sampai 10 minit pun. Dan mari saya kongsi zikir apa untuk hari ini, iaitu La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk peringatan, zikir ini harus diulang 100 kali. Jadi lafaz La ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid yang membawa maksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Ia juga adalah akidah yang mengangkat umat Islam keseluruhannya pada satu darjat tertinggi lagi mulia. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan Tahsin Ibadah. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pukul 3 petang nanti. Teruskan mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
3: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
4: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: Terus mendengar Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit berkaitan iktibar peristiwa kaum terdahulu. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Allah dan mengikuti suruhannya. Jangan pula kita menjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah. Laknatullah. Jadi saya akan kongsi beberapa lokasi yang kita tidak digalakkan dan tidak dibenarkan untuk pergi. Yang pertama adalah negeri kaum Ad. Jadi kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut, iaitu di antara Yaman dan Oman. Nabi Hud diutus untuk berdakwah kepada kaum ini, namun kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang. Yang kedua adalah Laut Mati ataupun Dead Sea. Jadi kaum Nabi Lut AS yang dihukum kerana melakukan tindakan yang tercela seperti mencuri, merampas dan terlibat di dalam perkara yang homoseksual, meskipun telah diingatkan oleh Allah SWT, mereka tetap tidak mengindahkannya sehingga mereka ditimpa dengan azab yang amat berat. Dan yang terakhir sekali adalah Lautan Merah. Lautan Merah terletak di antara benua Afrika dan Asia, berbatasan dengan Semenanjung Sinai di utara serta Teluk Aqabah dan terusan Suez. Allah SWT telah menimpakan azab kepada Fir'aun dan pasukannya dengan cara menenggelamkan mereka di Lautan Merah. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang bersama-samalah kita ikuti petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang bertajuk Sabar adalah mahkota bagi orang-orang yang beriman, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Imam Haji Sabruddin bin Zainul. Sama-samalah kita menghayatinya.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
4: الحمد لله

واتقوا الله لعلكم تفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Sabar adalah mahkota bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar adalah sebuah perkataan yang mudah untuk disebut, akan tetapi amat sukar untuk diamalkan. Pastinya dalam kehidupan kita di dunia ini, kesabaran adalah adat yang terbaik untuk berhadapan dengan ujian dan cabaran hidup. Ia selayaknya diangkat sebagai mahkota bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang mukmin, kesabaran adalah satu puncak ketakwaan dan lambang iman yang sempurna. Sifat mulia ini bukan sekadar lambang kebersihan jiwa, sebaliknya merupakan bukti cinta dan penyerahan yang mutlak kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak hairanlah jika orang yang sabar itu sentiasa dijanjikan dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang-orang yang beriman supaya menjadikan sifat sabar sebagai sebahagian daripada nilai yang perlu ada dalam diri mereka. Hal ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 200. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih dari kesabaran musuh di medan perjuangan, serta tetapkanlah dan tetaplah bersiap sedia dengan kekuatan pertahanan di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berjaya mencapai kemenangan. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, khazanah ilmu Islam sentiasa meletakkan sifat sabar pada kedudukan yang sangat tinggi. Malah para ulama telah mengupas tajuk ini secara mendalam bagi memberikan kepahaman yang lebih jelas kepada umat Islam. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membahagikan sifat sabar kepada tiga bahagian. Yang pertama, sabar dalam perihal melakukan ketaatan. Dalam melaksanakan ketaatan perintah terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat sabar adalah salah satu unsur yang paling penting, memupuk jiwa untuk tunduk dan patuh dalam melakukan sesuatu ibadah
bukanlah perkara yang mudah. Ia harus bermula dengan sedikit paksaan terhadap nafsu dalam diri sendiri. Sebagai contoh, melaksanakan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan adalah begitu sukar, khususnya bagi mereka yang tidak biasa untuk melakukannya. Pada peringkat awal, rutin berpuasa memerlukan kepada niat yang ikhlas, ketahanan diri yang kuat serta keazaman untuk menahan rasa lapar. Namun pada akhirnya, kesabaran melawan nafsu, hawa nafsu akan melahirkan keikhlasan di dalam hati dan sifat istiqamah dalam melakukannya. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain seperti solat dan zakat, pelaksanaannya memerlukan kepada kekuatan untuk menentang rasa malas dan kepenatan. Namun akhirnya ibadah ini akan menjadi mudah, akan menjadi mudah, dan ibadah ini sangat disukai apabila kita dapat memahami dan menghayatinya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang bermaksud, bacalah kitab, yakni Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diberikan salat, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan mengingati Allah itu adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa-apa yang kamu lakukan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kehendak hawa nafsu dan maksiat. Sabar dalam menghadapi hawa nafsu merupakan suatu tuntutan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Secara fitrahnya, manusia seringkali mudah terpesona dengan keindahan duniawi melalui keindahan palsu ini. Syaitan akan mengambil kesempatan untuk terus menghiasi pandangan manusia agar melihat maksiat sebagai suatu yang indah dan menghiburkan. Inilah yang dinamakan tipu daya iblis dan syaitan. Manusia akan melihat harta, pangkat, pengaruh dan godaan wanita sebagai suatu yang menyeronokkan. Hanya dengan keteguhan iman dan ketakwaan dan kekuatan sifat sabar sahajalah yang boleh menyelamatkannya dari tipu daya tersebut. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sejarah terbaik yang boleh kita ambil daripada wahyu Al-Quran. Baginda telah digoda oleh seorang wanita yang bukan sahaja rupawan, malah memiliki kedudukan dan pengaruh yang besar pada zaman itu. Biarpun ianya jauh dari pengetahuan manusia, namun baginda tetap teguh berhadapan dengan godaan yang datang bertubi-tubi. Berbekalkan keimanan yang kuat, Nabi Yusuf alaihissalam berjaya menepis godaan tersebut walaupun terpaksa menanggung keperitan di sebalik penjara besi. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan takdir. Ujian maksiat, musibah dan kesedihan sememangnya menuntut kesabaran yang tinggi dalam diri setiap manusia. Walaupun seseorang itu akan diuji mengikut kadar kemampuan masing-masing, hakikatnya tidak ramai yang mampu untuk bersabar dan bertahan dalam menghadapi ujian tersebut. Hal ini boleh dipelajari melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia telah menunggu kelahiran zuriatnya selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya, apabila dikurniakan dengan seorang anak lelaki, maka baginda diuji dengan perintah untuk meninggalkan anak serta isterinya di tanah gersang, dan juga perintah untuk menyembelih anak kesayangannya sendiri. Ternyata kemanisan iman hanya akan hadir apabila setiap urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan kesabaran. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mu'akhir khutbah pada hari ini,
Marilah kita sentiasa berpesan-pesan terhadap kesabaran. Sesungguhnya sifat sabar adalah mutiara indah yang ada dalam diri seseorang, dan ianya menjadi bukti akan keteguhan imannya. Tanpa kesabaran, maka runtuhlah benteng iman dalam diri manusia. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama menanam benih sifat sabar dalam jiwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian hidup. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153.

Sabirin, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan menolong orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

0: Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan kehormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridhai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma qil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah al-sunnah wal jamaah al-irman al-syairah dan al-amal turidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah akhlak kirinya diri kami ini, zuriat keturunan kami dan keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya dan kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negeri Islam dan raja-rajanya, khas Ibn Abdakal Harisani Syariatik, Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung As-Sultan Ibrahim, wa Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia, kepada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Budi Johor, juga paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat raja serta rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa khzuril kafar wa mubtadi'i sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa adu lid-din. Allahumma farrij hum al muslimin wa qdi dayni 'anil madinin wa asin khalas al masjunin wa ij'al hadha al balad aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ir bilad al muslimin. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلام والعافية لنا وليعبينك الحجة والهزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ورسولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Demikianlah tadi petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Imam Haji Sabruddin bin Zainul yang bertajuk Sabar adalah Mahkota bagi Orang-orang yang Beriman. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
4: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan.

0: Ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
2: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada-ada. Dengarlah Radio Anur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan. Setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
1: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anur.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
0: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana kerana pada pukul 3 petang kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Jadi teruskan kekal setia dengan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab ketika beristinja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yamidin. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada sesi kali ini saya akan bercerita serba sedikit berkaitan dengan tahsinul ibadah, iaitu bagaimana untuk memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk segmen kali ini ingin saya berkongsi pada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu berkaitan dengan adab-adab ketika kita beristinja. Kalau kita tengok pada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah At-Taubah ayat yang ke-108 disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin. Yang bermaksud, sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad telah didirikan atas dasar takwa. Daripada mula wujudnya sudah sepatutnya engkau bersolat padanya. Di dalamnya masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, yang ini membersihkan, mensucikan dirinya. Dan Allah mengasihani, menyukai orang yang membersihkan diri mereka, iaitu zahir dan batin. Jadi sidang pendengar nikmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang saya bacakan tadi sebenarnya bercerita tentang bahawa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sewajarnya lah dalam keadaan kita ini bersih, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, juga suci daripada sebarang najis. Jadi balik kepada tajuk saya, iaitu apakah dia adab-adab dalam kita beristinja. Istinja ini apa? Kita membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran najis yang keluar daripada kubul dan juga dubur. Jadi adab beristinja amat banyak, tetapi yang terpentingnya ialah pertama, sesiapa yang hendak masuk ke tandas disunatkan tidak membawa sesuatu yang mengandungi zikrullah, sama ada Al-Quran atau kitab-kitab lain ataupun kertas ataupun apa-apa yang tertera padanya zikir kepada Allah. Ini kerana perkara ini sangat tidak wajar. Kita ikut pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tandas, baginda akan menanggalkan cincinnya yang pada cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita nak masuk ke tandas, jadi dalam keadaan itu hari ini banyak orang dia bawa handphone, nak tengok kadang main game, kita tengok dalam tandas kan. Main game tu tak apalah. Kadang-kadang dia buat apa lagi? Dia membaca buku pula dalam tandas tu. Jadi kalau benda-benda itu tidak ada tertulis, perkataan zikrullah itu tidak mengapa. Tapi kalau nak mengaji pula ketika dia membuang air, itu tak bolehlah. Itu memang sangat-sangat tidak dibenarkanlah. Okay, yang kedua, adabnya ialah apabila hendak masuk ke tandas, disunatkan berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada syaitan jantan dan betina. Ini doa ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk ke dalam tandas dia akan baca pada ini. Ini pun kalau kita tengok hari ni ramai orang tinggalkan Kadang masuk tandas buat-buat lagi. Buat masuk tandas tapi belum lagi. Kadang-kadang duduk tandas awam sebelah-sebelah member dua-dua berbual. Kau bercerita lagi kan itu. Jadi benda itu kalau kita tengok baliklah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Manakala keluar daripada tandas disunatkan membaca Ghufranakalhamdulillahilladzi adhhab 'annil adza wa 'afani, yang bermaksud mohon ampunan-Mu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku kekotoran dan memberikan kesihatan kepadaku. Jadi kita keluar tandas pun ada doa, masuk tandas pun ada doa. Tujuan dia apa? Pertama, kita walau apa pun dalam perbuatan yang kita lakukan, maka kita mohonlah pada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, adabnya ialah semasa membuang ataupun semasa istinja itu ataupun semasa qada hajat itu adalah haram menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi kalau tempat itu adalah padang pasir ataupun tanah lapang ataupun tidak ada penghadang yang tinggi yang dapat menutup auratnya. Tapi kita hari ini dah tak ada masalah lah pasal kita punya tandas dah memang tertutup. Cuma ini untuk kes kalau kita berada di tempat yang lapang kalau orang hari ini kan suka pergi hiking kan, pergi camping mana-mana, kadang tandasnya tandas yang terpaksa dibuat sendiri. Benda-benda ini kena ambil kira. Jadi begitu juga ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha bighaitin wala baulin." Yang bermaksud apabila seseorang kamu pergi ke tandas, maka janganlah dia menghadap kiblat atau membelakangkannya ketika dia sama ada buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi larangan ini difahami kepada tempat yang lapang lah. Jadi kalau kita hari ini alhamdulillah tandas kita pun dah bertutup, ada pintunya, even tandas awam pun dah bertutup. Jadi kita kalau kita ni termasuk dalam orang yang membina tandas pula. Dalam membina tandas itu kita nak kena ambil kira lah perkara ini. Yang keempat, makruh hukumnya kalau kita nak kencing dalam air yang tenang, sama ada air yang sedikit atau banyak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda melarang orang itu kencing dalam keadaan air yang tenang. Sama juga hukumnya kalau dia buang air besar, itu lebih utama. Kerana kalau kita tengok, walaupun sebahagian ulama kata larangan ini hanya bersifat makruh, tetapi Imam Nawawi rahimahullah memahamkan bahawa larangan itu bermaksud haram. Jadi dalam kalangan Wak Syafi'i pun nampak dia punya perbezaan di situ. Tapi walaupun berbeza, tapi hukumnya kalau kita tengok yang makruh tadi pun makruh yang hampir kepada haram. Jadi kalau kita tengok hadisnya apa? Annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kencing ke dalam lubang. Dalam lubang juga kalau kita tengok lubang itu kadang-kadang tenang dalam tu. Rupanya dalam lubang ada ulolah Kadang-kadang kalau dalam air itu dalam lubangnya ada ketam, ada binatang-binatang yang duduk. Jadi kita tidak digalakkanlah untuk kencing di situ Itu sebab kita ni kalau alhamdulillah kita sebagai orang Melayu ni duduknya tempatnya molek. Dan sebagainya. Ada tempatnya untuk buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Dan yang kelima, adabnya. Makruh hukumnya bercakap-cakap ketika kita membuang air. Itu yang saya sebut tadi. Oleh itu, makruh menjawab salam. Jangan pula bagi salam. Hari ini saya tengok ada orang ketika masuk dalam toilet, nampak pula ada ustaz dalam tu. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum ustaz. Ha, sebenarnya ni makruh perbuatannya. Eh? Jadi kalau adakah boleh dijawab? Kadang-kadang saya tak jawab benda tu. Eh? Dan mengucap pujian kepada Allah ketika bersin dan mengucapkan lafaz azan yang disebutkan muazzin apabila mendengarnya. Jadi kerana Nabi SAW tidak menjawab salam yang diucapkan oleh seorang lelaki ketika baginda sedang membuang air. Sehinggalah baginda selesai berwuduk. Kemudian baginda bersabda kepadanya, karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali ketika dalam keadaan suci. Ya, ini banyak orang berlaku ini. Eh. Beri salam, berbual, bercerita. Kadang cerita pasal agama ketika dalam tandas. Ha, ini kadang tak berapa elok tempatnya. Yang keenam, disunatkan bagi orang yang membuang air duduk. Menungkat di atas kaki kirinya. Ini pun berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, "Allamana Rasulullah SAW idza ataina al-khala an natawakka'a 'alal yasar." Yang bermaksud Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami apabila masuk ke tandas hendaklah duduk menungkat di atas kaki kiri. Ini kerana duduk sedemikian memudahkan untuk membuang air besar dan juga untuk pastikan istibrak, iaitu memastikan kelancaran kencing setelah selesai berdehem, berjalan dan sebagainya. Ini antara panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini hanya bersifat sunat. Jangan anggap ni wajib ke apa. Kadang-kadang orang tu sakit kaki. Kaki kiri kena gaut. Susah pula dia nak nongkat dengan kaki tu. Dia kata, ini Nabi suruh tak? Nabi suruh itu bermaksud sunat sahaja. Yang ketujuh, disunatkan beristinjak dengan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan air atau batu atau seumpamanya. Makruh beristinjak dengan tangan kanan dan makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan kecuali jika perlu berbuat demikian. Ini kalau kes kita tengok, ada orang kadang tangan kirinya ada masalah. Kadang tangan kirinya terputus dan sebagainya. Jadi, saya kira mencukupilah perkongsian saya tentang tahsinul ibadah pada petang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi diri saya dan bagi diri tuan-tuan sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor dengan tajuknya Adab-adab ketika beristinja. Cahaya inspirasimu.
4: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
5: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
6: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Di zaman kegawatan ekonomi moden kini, masalah kewangan sering menghantui segenap masyarakat. Semua orang yang bersusah payah berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja setiap hari. Namun, ada pula yang memilih jalan pintas untuk mencapai kemewahan dengan skim cepat kaya. Skim ini merujuk kepada pelbagai tawaran ataupun pelan pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Skim-skim ini sering memujuk individu kerana ianya boleh menjana kekayaan dengan cepat dan mudah.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi menjadi para pendengar. Dalam kehidupan ni, setiap orang mesti ada buat kesalahan. Dan apabila ada orang buat kesalahan terhadap kita, kita kenalah maafkan orang tersebut. Kita janganlah hold a grudge ataupun kita janganlah ada perasaan dendam. Dendam ni dia ibarat apabila kita ambil tangan, lepas tu kita ambil duri dan kita genggam lama-lama. Semakin lama kita genggam, semakin sakit dan semakin banyak darah yang keluar. Itulah apa jadi jika kita terlampau berpengaruh pegang kepada dendam. Di sebaliknya, kalau kita buka tangan kita dan kita lepaskan duri tersebut, tangan kita akan rasa tidak sakit. Walaupun ada luka-luka, tetapi over time luka tu akan hilang dan dia akan sembuh semula. Begitu jugalah dengan dendam. Kalau kita lepas dendam dan kita maafkan orang lain, insyaAllah kita akan rasa sebuah bebanan yang terlepas. Tidak semestinya kita lupa terhadap apa kesalahan orang buat kepada kita, tetapi apabila kita let go, kita akan rasa diri kita lebih tenang. Jadi berapa dengar, maafkanlah orang lain. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang lain adalah tanda kekuatan seseorang tersebut. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian Indonesia yang terbaik. Segalanya hanya di Radio Anwar, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 3.59 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.01 petang. Untuk daerah Putrian Keluang, waktu solat asar pada jam 4.03 petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.05 petang. Kami di Radio Anwar ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat. Anwar, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan residen klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Darah Tinggi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita akan discuss, kita akan sharing satu lagi penyakit yang sering kita jumpalah di Malaysia, iaitu hypertension ataupun hipertensi darah tinggi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bermaksud tekanan darah, bila kita check pressure di lengan lah biasanya, tekanan darah, kita dapat lihat tekanan darah seseorang itu lebih daripada 140-90 secara dasarnya lah. Dan kalau sering, kalau sekali je kita check baru 140-90, belum tentu lagi dia termasuk kepada orang darah tinggi. Maksudnya di sini banyak kali bila kita check, kalau ikut daripada teori lebih daripada 3 kali lah. 3 kali dalam keadaan yang tidak ada stres. Tenang-tenang macam kita duduk-duduk sekarang, tak ada stres apa, tak ada pening kepala, tak ada cukup tidur, kita cukup makan. Saja check pressure 3 hari berturut-turut, hari ini, esok, lusa. Ketiga-tiganya lebih dari 140-90 bila kita check. Ulang kali pun lebih 140-90. Contohnya 151-100. 160-95. 143-85. Maka seseorang itu dikategorikan sebagai pesakit darah tinggi. Okey? Sebab apa? Sebab dalam keadaan relax, dalam keadaan normal, dalam keadaan dia tidak ada stres pun, tekanan darah dah lebih 140-90. Apatah lagi kalau dia ada stres. Kalau dia ada buat kerja, kalau dia ada angkat barang banyak, kalau dia tak cukup tidur, kalau dia buat sesuatu yang menyebabkan badan dia letih, penat, pada waktu tu confirm kebanyakannya tekanan darah akan makin lebih tinggi. Jadi pada keadaan ini, bahayalah kepada kita punya seluruh organ dan juga tubuh. Boleh jadi sampai komplikasi yang paling teruk, iaitu stroke. Kita nak elakkan daripada stroke-nya. Stroke tu bermaksud saluran darah pecah ataupun sumbatlah di atas, di otak lah, di saluran darah otak. Bila terjadi sumbat, boleh jadi pecah saluran darah otak, maka pada waktu itu stroke terjadi, maka itu dah menjadi satu komplikasi yang sangat teruk lah kepada kita. Ha, jadi itu antara komplikasi darah tinggi yang kita tak nak. Okay? So darah tinggi ni boleh terjadi oleh pelbagai faktor lah. Faktor usia, faktor makanan yang kita makan, faktor keluarga, ahli keluarga bila ada darah tinggi kecil manis pun kita boleh kena sekali darah tinggi. Kemudian faktor stres, faktor kurang tidur, faktor banyak sangat melakukan aktiviti-aktiviti berat. Kemudian kita emotional stress pun sama, asyik-asyik kita stress, kita tension, kita emosi kelebihan, kemungkinan boleh develop darah tinggi. Okay? Kemudian makanan-makanan yang berlemak atau banyak sangat garam pun boleh menyebabkan kita darah tinggi. Kita punya saluran darah semakin sempit. Jadi kita akan mula ada gejala seperti orang darah tinggi. Apa gejala-gejalanya? Biasanya tak nampak. Tapi bila dah semakin berusia akan mulai kelihatan. Yang paling sering kita jumpa, sakit kepala ataupun sakit bahagian tengkuk, kat bahagian leher di belakang. Okay. Kemudian bila kita dah pergi buat macam-macam, dah makan painkiller pun masih sakit kepala lagi. Kita dah pergi berurut, pergi bekam ke, kita pergi massage, aku puncture lah, kita pergi try macam-macam, vacation nak relaxkan otot, tapi masih lagi sakit badan, masih lagi sakit bahagian leher, masih lagi sakit kepala. Bila kita buat blood pressure, rupa-rupanya tekanan darah dah lebih 140-90. Pada waktu itu, barulah kita tahu, oh, rupanya saya ada darah tinggi. Bila ada darah tinggi, apa yang perlu dibuat? Yang pertama, jangan panik. Jangan rasa macam, bila aku ni dah tak boleh buat apa-apa lah, dah ada darah tinggi, nanti kena stroke lah apa. Tak boleh. Jangan ada stres. So, kita kena relax dulu. Kita kena kawal makanan. Sama, pola. Pola hidup kita tukarkan. Kalau jarang bersukan, cuba bersukan slow-slow. Kalau makan selalu makanan yang berlemak atau makanan manis-manis, kurangkan makanan berlemak, makanan manis-manis. Kalau ahli keluarga dah start ada darah tinggi, kita minta pendapat ahli keluarga apa yang boleh dibuat. Cari suplemen ataupun vitamin-vitamin yang terkait dengan darah tinggi yang boleh kita cuba dulu. Tak ada masalah. Sekiranya masih lagi sama tinggi, pada waktu tu kita akan mulakan ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi ni, sekali kita dah mulakan, kebiasaannya doktor akan monitor, akan pantau kita punya bacaan darah tinggi dari masa ke semasa, supaya kalau dos yang kita berikan pada awalnya tak mencukupi, doktor akan terpaksa menambah sedikit dos untuk pastikan darah sentiasa di bawah 140-90. Sebab apa? Sebab kita nak elak tadilah, nak elakkan daripada terjadinya stroke, komplikasi yang paling kita tak nak. Yang kedua, kita nak sampai kita membebankan organ lain macam jantung dan juga buah pinggang. Kalau kita tekanan darah selalu tinggi, akan beri tekanan beban kepada jantung dan juga buah pinggang kita. Okey. Tapi ada juga yang selalu isu yang kita jumpa, doktor, saya makan ubat darah tinggi sekejap je, doktor. Dalam mungkin 2 minggu lepas tu saya tengok tekanan darah saya dah okey, doktor. So saya stop je lah. Dah 2 minggu saya tak makan ubat. Lepas tu tiba ni saya sakit kepala sangat, doktor, ni tu yang saya datang balik. Ha, kita maksud orang yang makan ubat darah tinggi ni dia tak konsisten lah. Sebenarnya tidak boleh sebab ubat darah tinggi ni dia bukannya bersifat sementara, dia bersifat long term. Jadi kalau long term kita kena pantau. Kalau rasa nak stop, pastikan selalu pergi jumpa dengan doktor, sama ada mungkin 2 minggu sekali jumpa dengan doktor untuk kita pantau tekanan darah tu, buat rekod harian, cek tekanan darah setiap hari. Doktor, saya dah makan ubat dah ni. Saya ni rekod saya punya darah tinggi sepanjang minggu ni. Doktor, rasa saya perlu naikkan dos ke? Saya perlu turunkan dos ke? Ataupun saya boleh stop ubat ke? Ha, macam tu barulah ada sumber, ada bukti yang mengatakan, oh doktor, saya punya tekanan darah dah normal. Boleh tak saya stop ubat? Untuk keadaan sedemikian, kita boleh stopkan ubat. Tak ada masalah pun. Kalau sememangnya memang tekanan darah dah normal tanpa perlu ubat, maka kita perlu turunkan ubat. Sebab ada beberapa orang makan ubat darah tinggi makin pening-pening kepala. Rupanya tekanan darah dia jadi terlalu rendah pula. Terlebih dos pula. Jadi pada waktu sedemikian, kita kena kurangkan dos ataupun kita perlu stopkan ubat darah tinggi supaya tak jadi hypotension pula. Tak jadi tekanan darah terlalu rendah. Jadi itu serba sedikit mengenai ilmu tekanan darah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, sila pergi ke klinik atau jumpa dengan doktor anda untuk kita periksa tekanan darah untuk supaya tak kena penyakit darah tinggi. Kita galakkan supaya setiap rumah sepatutnya ada satu mesin tekanan darah supaya kalau kita ada stres, kita ada pening, kita sakit kepala ke, sekurang-kurangnya kita boleh cek tekanan darah dekat rumah kita. Okey, itu saja sesi segmen Zul Siap bersama doktor pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Darah Tinggi. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلْ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَخُصُوصًا فِي بِلَادِ فَلَسْطِينَ وَارْفَعْ عَنْهُمُ الْقَحْطَ وَالْبَلَاءَ وَالْحَرْبَ وَالِاعْتِدَاءَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
7: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat darjah khas agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi darjah khas agama adalah setahun.
8: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaij.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Isteri cerdik yang soleh.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah SAW bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat, bererti dia telah menegakkan agamanya. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Hujung minggu adalah waktu untuk kita rehat. Ada juga yang meluangkan masa dengan keluarga untuk bersiar-siar dan berkelah. Antara tempat tumpuan adalah seperti air terjun kerana tempat ini memberikan kita suasana yang dingin dan tenang. Namun, di sebalik ketenangan itu, kita juga dapat saksikan beberapa tabiat buruk pengunjung seperti meninggalkan sampah merata-rata. Pelakuan ini mengakibatkan air terjun menjadi berbau dengan sisa makanan seperti plastik. Sisa-sisa tersebut akan mengundang lalat, lipas, tikus yang akhirnya mengakibatkan penyakit kencing tikus. Jadi sebagai masyarakat, jagalah air terjun dan sungai kita demi bumi yang bersih dan juga untuk masa hadapan kita. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat kepada anda. Segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Alhamdulillahku beruntung.
1: Alhamdulillah. Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar bisa ku meneruskan hidupku.

0: Radio Anda, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi, para pendengar, pepatah Melayu pernah berkata, malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut. Begitulah ungkapan yang menggambarkan kehidupan realiti masa kini. Kalau kita observe ataupun kita lihat, masih ramai lagi masyarakat kita yang takut untuk mencuba sesuatu perkara baru. Mereka lebih selesa untuk duduk di zon selesa mereka tanpa cabaran yang baru. Bagi mereka, tempat yang sedia ada sudah cukup untuk menyebabkan malas untuk berusaha. Jadi apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, mereka tak tahu untuk bertanya kepada sesiapa dan hanya mampu untuk jadi katak di bawah tempurung tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Jadi para pendengar, tuntutlah ilmu dengan berusahalah untuk menjadi orang yang berjaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Sekiranya di Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Ismail.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani Anda. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Kadi yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Pendulang Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Para pendengar dan penonton sekalian, anda boleh ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok Radio An-Nur, dan ikuti perkembangan terkini kami. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Kadi? Jadi rancangan Bicara Kadi ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan merungkaikan tentang isu-isu perkahwinan dan juga apa-apa perkara tentang bidang kuasa kadi. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, yang mana nak kahwin ataupun tak ada plan pun nak kahwin, sama-samalah kita melayani ataupun menonton dan mendengarkan rancangan Bicara Kadi, kerana saya yakin terdapat banyak sangat faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang kita boleh pelajari dan juga kita kongsikan kepada orang lain. Jadi bersama dengan saya pada hari ini, Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah peranan kadi dalam institusi keluarga dalam Islam. Jadi soalan pertama saya, izinkan saya untuk bertanya kepada Kadi Besar kita sebagai permulaan lah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah kadi itu sendiri? Mungkin ramai daripada para pendengar dan penonton, sebahagian daripadanya belum masih lagi tahu tentang makna kadi itu, ataupun ada setengah daripada mereka yang faham kadi sebagai orang yang mengijab dan kabulkan pasangan yang hendak kahwin. Dipersilakan.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ataupun salam Maju Johor, seterusnya DJ Firhad serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam program ataupun bicara kadi di Johor. Ketika ini kita bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi berbalik kepada apa yang nyatakan oleh DJ Farhad tadi, bahawa apakah yang dimaksudkan dengan qadhi itu sendiri. Elok rasanya sekiranya kita dapat melihat kepada istilah qadhi yang rata-rata difahami lah. Kalau kita lihat perkataan qadhi itu sendiri berasal daripada bahasa Arab, iaitu qadha yaqdi qada'an. Dan kalau kita lihat dari segi terminologi istilah ataupun dari segi istilah itu sendiri, iaitu qadhi seseorang yang diberikan kuasa untuk memutus, untuk menjatuhkan hukuman untuk menjadi pihak yang diberikan kuasa oleh pemerintah sebenarnya di sebuah negeri bagi menyelesaikan beberapa permasalahan ummah. Contohnya dari segi kekeluargaan, qadhi diberi kuasa untuk memutuskan, memberikan ataupun mengeluarkan hukum hubung sesuatu isu yang berbangkit. Contohnya jatuhkah tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami kepada istrinya. Namun demikian untuk sabitan jatuh ataupun tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami ianya di berbidang kuasa oleh pihak mahkamah lah. Cuma sekiranya ada sesi runding cara kaunseling dan sebagainya, di peringkat awalan ini qadhi diberi kuasa untuk apa ini menjelaskan hukum dan sebagainya lah. Cuma untuk sabitan kita perlu bawa ke mahkamah lah.
6: Okay.
5: Cuma kalau kita lihat peranan qadhi itu sendiri di peringkat sejarah Islam, awal Islam lah kan. Qadhi itulah seorang hakim. Kalau zaman zaman Rasulullah, zaman para sahabat, para tabi' dan tabi'in, qadhi itulah hakim, hakim itulah qadhi.
6: Okay.
5: Termasuk dari segi menyelesaikan pembahagian harta faraid, harta rampasan perang dululah ini situasi dululah. Apatah lagi yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, penguatkuasaan dan sebagainya. Cuma bila kita kembali kepada realiti pada kehidupan kita pada zaman ini, fungsi dan peranan qadhi itu telah diluaskan lagi. Bahkan diwujudkan institusi kehakiman yang berasingan daripada institusi qadhi itu sendiri. Contohnya sedang penontonnya dirahmati Allah sekalian, di negeri kita ni lah, di negeri Johor yang kita cintai ini, kita mempunyai 10 daerah dan di setiap daerah mempunyai seorang qadhi ataupun dilantik yang diketuai oleh seorang qadhi, qadhi daerah. Kita ada 10 daerah, maka ada 10 orang qadhi, dan di peringkat ibu pejabat kita ada seorang qadhi besar lah. Jadi mereka ini sudah barang pastinya menjadi wakil kepada pemerintah, kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, khususnya dalam mengurus tadbir hal ehwal keagamaan di peringkat daerah. Saya ingat peringkat awal ini itu saja dulu, Cik Firhan. Mungkin kita boleh ni, silakan.
6: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Sahibul Fadilah di atas penjelasan tersebut tentang apakah itu yang dimaknakan dengan qadhi. Jadi kalau kita dapat rujuk balik, perkataan qadhi itu memikul sebuah tanggungjawab bukan kecil, agak besar, dan juga merupakan antara wakil kepada kebawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, ni dalam hal-hal ehwal dalam bidang agama. Jadi soalan seterusnya saya kepada Tuan Kadi Besar adalah tentang boleh tak kongsikan sedikit mungkin tentang tugasan-tugasan qadhi ataupun sebagaimana yang telah dikatakan sekarang pegawai tadbir agama.
5: Terima kasih DJ Farhad. Untuk makluman kita bersama, khususnya sidang penonton, bahawa jawatan qadhi ataupun nama istilah qadhi ni sebelum ini pernah dikenali juga dengan nama pegawai tadbir agama. Dan negeri Johor bersama negeri-negeri lain yang ada di negara kita ini pernah menggunakan istilah pegawai tadbir agama. Siapakah itu pegawai tadbir agama? Beliau adalah qadhi yang menjalankan tugasan pemerintah ataupun kerajaan ataupun kebawah duli tuanku di peringkat daerah. Jadi bila kita sebut tentang apakah contoh-contoh bidang kuasa dan sebagainya, sudah pastilah saya katakan di awal tadi bahawa qadhi daerah ini ataupun qadhi ini yang bertugas menjalankan amanah di peringkat daerah ini, sudah tentunya mereka memikul amanah dan tanggungjawab yang berat sebenarnya. Perlu mengurus hal ehwal ummah atau masyarakat Islam di daerah tersebut. Bukan sahaja beliau dipertanggungjawabkan mengurus tadbir, pentadbiran kerajaan ataupun awam itu sendiri di pejabat qadhi daerah, termasuklah tata cara keuangan, tata kelola keuangan dan sebagainya. Kemudian qadhi daerah juga bertanggungjawab mengetuai perjalanan urusan hal ehwal pengurusan masjid dan surau di daerah berkenaan. Qadhi daerah juga dipundakkan di bahu mereka amanah untuk memastikan amar ma'ruf itu berlaku di daerah masing-masing. Sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan sentiasa memastikan mencegah kemungkaran. Okay. Kita menjawab yang berat. Selain daripada urusan yang menjadi tulang belakang mereka, backbone, orang putih kata, iaitu mengetuai urusan hal ehwal perkahwinan di daerah, termasuklah urusan mereka yang datang ke pejabat qadhi di daerah untuk menguruskan hal ehwal perkahwinan. Qadhi sebenarnya diberi kuasa untuk memproses, untuk meluluskan. Bahkan qadhi juga diberi kuasa untuk menghalang ataupun menangguhkan buat seketika permohonan kebenaran untuk berkahwin. Nah, contohnya seperti qadhi mendapati mendapati bahawa pasangan ini tidak boleh meneruskan hasrat mereka untuk berkahwin. Okay. Maka qadhi akan putuskan mereka perlu menangguhkan perkahwinan. Contohnya apa? Mereka ini ataupun bukan sahaja pasangan tetapi salah seorang pun cukup dah mempunyai penyakit, bakal isterinya mempunyai penyakit, penyakit sama ada datang atas ikhtiar mereka suatu waktu dahulu ataupun mungkin berlaku kemalangan. Kemalangan kadang dia contoh bleeding, darah banyak tumpah, ambulans mungkin on the way, masyarakat nak bantu tapi darah banyak tumpah. Contoh pergi ke klinik dan sebagainya, ni dululah, sekarang tak ada lagi berlaku. Contoh darah yang tak macam cakap lah, positif HIV dan sebagainya. Jadi adakah kita nak salahkan mangsa atau pasangan tadi tu setelah disembuh? Mungkin ni contoh lah, contoh. Jadi dia macam kesilapan, human error lah, ataupun technical dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan, bukan kita halang terus, nasihatkan, kita tangguhkan supaya mereka membuat rawatan terlebih dahulu sehingga mana mereka benar-benar didapati sehat dan doktor di Kementerian Kesihatan memberikan suatu jaminan bahawa sehat dan layak untuk mendirikan rumah tangga. Pandangan pakar tu kita ambil kira dan qadhi akan berpuas hati meluluskan permohonan perkahwinan tersebut. Oleh kerana bicara kita Cik Farad kali ini menjurus kepada hal perkahwinan, saya akan fokuskan di situlah. Sebenarnya tanggungjawab tu banyak, selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, qadhi juga di peringkat daerah memastikan pentadbiran agama Islam itu dapat berjalan dengan lancar, bertanggungjawab untuk membangunkan image Islam yang baik, yang cemerlang, yang menyantuni masyarakat non muslim itu sendiri. Dan sebab kita kena faham bahawa Islam adalah agama yang bersifat inklusif, dia bukan eksklusif hanya orang tertentu, hanya bangsa-bangsa tertentu saja. Tak, Islam ni milik universal lah kan, ya. Selain daripada bangsa Arab, Islam bukan milik orang Arab, bukan milik dalam konteks Malaysia ni, bukan orang Melayu saja. Orang India, orang Iban, Kadazan,
6: betul,
5: ya. Mereka boleh mendekati Islam. Sebab tu kita perlu menzahirkan cerminan yang baik yang mencuit hati mereka bahawa indahnya Islam itu menyentuni masyarakat, termasuklah masyarakat bukan Islam.
6: Ya, betul.
5: Okay.
6: Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Kadir Besar di atas penjelasan tersebut. Ya, saya setuju dengan pernyataan terakhir, kita sebagai umat Islam haruslah menjadi qudwatul hasanah ataupun contoh yang baik kepada masyarakat di luar sana, kerana Islam ini sifatnya adalah inklusif dan bukanlah eksklusif. Islam adalah untuk semua dan Islam adalah syumul. Jadi para pendengar sekalian, kita akan rehat seketika, jumpa anda selepas ini. Bicara Kadir di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
8: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
10: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
11: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
10: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
12: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
7: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
6: Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi bersama dengan saya pada hari ini, jemputan kami, Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Penuh Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Johor. Jadi, Sohibul Fadilah, izinkan saya tanyakan teruslah soalan terakhir kita pada hari ini, iaitu apakah ada punca kuasa dari sudut undang-undang yang membolehkan Tuan Kadi menjalankan tugasan mereka?
5: Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan, soalan yang sangat baik untuk perkongsian sidang penonton lah khususnya. Alhamdulillah, sudah barang pastinya qadhi daerah ya, tuan-tuan ni, maksudnya ketua di pejabat qadhi daerah ni, ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita dipanggil sebut pejabat agama. Pejabat agama nak ke mana tu? Nak ke pejabat agama. Sekarang nama dia pejabat qadhi daerah. Di Mersing ke Batu Pahat dan sebagainya. Jadi di sana ada seorang ketua dia yang sebut sebagai qadhi, qadhi daerah, ketua dia. Yang mewakili pihak berkuasa agama di peringkat negeri, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada Kebawah Duli Tuanku, menjadi salah seorang wakil kepada Kebawah Duli Tuanku. Jadi ada orang tanya, ustaz, habis tu ada istilah naib qadhi tu macam mana? Ada tanya macam tu. Kan naib qadhi ada juga, kita mendengar kan di kampung-kampung kan. Sebenarnya istilah tu ada dan mereka pun merupakan pegawai ataupun individu yang menjadi wakil kepada qadhi daerah. Cuma tugas mereka hanya satu saja. Satu tu maksudnya menjurus kepada hal ehwal perkahwinan. Berbeza dengan ketua dia. Qadhi daerah ni kalau orang putih kata bos lah. Ketua yang mengurus pejabat agama ataupun pejabat qadhi di daerah tu. Dia ketua dia ni mengetuai 8 unit ataupun bahagian di situ. Jadi sudah barang pastinya tugasnya berat. Bukan kita nafikan tugasan naib qadhi itu tak berat. Berat jugalah bagi mereka lah. Tapi naib qadhi ini dalam istilah lain disebut sebagai penolong pendaftar nikah dan cerai. Kadang-kadang kita balik kampung nampak Pak Naib. Pak Naib nak ke mana? Pak Naib ni pun ada juga istilah. Orang faham Pak Naib ketua kampung. Ada setengah tempat lah kan. Tapi di Jabatan Agama, di pejabat qadhi daerah ni, ada istilah naib. Naib qadhi. Naib qadhi adalah individu yang dilantik, yang direkomen ataupun diberikan sokongan oleh qadhi daerah untuk dilantik. Yang melantik, bidang kuasa melantik Majlis Agama Islam di peringkat negeri lah. Untuk apa? Membantu tugasan qadhi daerah, bos dia lah. Contoh yang paling jelas ialah menjadi wakil untuk menikahkan masyarakat Islam di mukim-mukim, di kampung-kampung. Itu tugasan mereka. Jadi beza tak ustaz? Memang beza. Naib qadhi dengan qadhi daerah berbeza. Qadhi daerah dia bukan saja satu bidang yang dipertanggungjawab kepada mereka, iaitu menguruskan hal perkahwinan, perceraian dan rujuk, tetapi ada lagi yang lain tadi. Penguatkuasaan dia lah mengetuai amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks kuasa enforcement tadi itu dipanggil sebagai kupat, ketua penguasa agama di peringkat daerah. Kalau di peringkat ibu pejabat dipanggil KPPA, ketua pegawai penguasa agama. Itu tanggungjawab mereka berat. Naib qadhi tidak sampai tahap tu. Dia hanya kepada nikah, cerai dan rujuk sahaja. Jadi sudah barang pastinya tugasan sebagai qadhi daerah ni yang kita dah bincang tadi sebenarnya berat dan sangat kata orang tu perlu kepada komitmen yang tinggi. Selain daripada pentadbiran yang biasa, administration, kewangan, mengurus sumber manusia, kena ambil tahu dan sebagainya, tetapi dia juga perlu faham tentang hukum hakam, tentang hukum syarak, selain daripada kemahiran-kemahiran yang lain lah. Jadi kita faham bahawa qadhi daerah ada orang yang bukan sebarangan, mereka yang diyakini oleh pihak berkuasa agama mampu mengurus tadbir ummah di peringkat daerah. Mereka pastinya orang yang berilmu dan berkemahiran. Jadi sebab itulah kalau kita lihat kepada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah kalau tidak silap saya, yang mengatakan Nabi SAW menyatakan bahawa qadhi itu terbahagi kepada tiga.
13: Yeah. Tiga kelompok, tiga peringkat lah. Okay. Qadhi yang pertama ni, insyaAllah dia ke syurga. Tapi dua lagi ni akan ke neraka. Kata baginda Nabi SAW dalam sabdaan tersebut lah. Jadi macam mana nak untuk memahami ni? Dari segi

0: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
1: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada-ada. Dengarlah Radio Anur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
0: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi Nalarasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permaini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Saudara-saudari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun tuan-tuan, saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia, kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda, ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taskar yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni, keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan? Selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan, contoh mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halalan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio Anur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia.
2: Sekian tadi rancangan Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan, Pulau Pahang manggil waktu solat maghrib pada jam 7.01 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 7.04 minit malam. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat maghrib pada jam 7.05 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.08 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslim dan muslimat.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil al-mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi bilad Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Dikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
3: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
4: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sesi tazkirah pada kali ini, insyaAllah bersama saya Ustaz Muhammad Bukhuddin bin Ismail, pada tajuk berkaitan dengan sabar. Tajuk ini telah pun dinyatakan dan dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Pada kali ini saya akan berkongsi bersama dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis. Hadis yang berkaitan dengan sabar pada ketika kita ini ditimpa musibah, yaitu pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan telah meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin," dia kata. Alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya semua yang baik-baik itu hanyalah, setiap perkara yang terjadi itu mereka akan anggap sebagai kebaikan. "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin." Jadi orang kata tu, setiap satu itu, alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu, setiap perkara yang terjadi mereka akan anggap sebagai kebaikan. Jadi apabila dia kata in asabat husarra syakara fakana khairal lahu, apabila mereka mendapat ketenangan hidup, orang beriman ini dia akan bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabat hudarra sabar, dia kata, apabila ditimpa kesusahan seperti bencana, dia akan bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bersama sanadnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan antara ciri orang yang beriman itu ialah mereka ini, cirinya yang nampak zahir pada kita adalah sentiasa dalam keadaan sabar. Tidak mudah melenting, tidak mudah marah. Jadi Allah Ta'ala kata, Rasulullah SAW beri petunjuk isyarat yang jelas bahawa mereka yang sabar itu adalah orang yang beriman. Bagaimana nak tahu dia ini sabar ke tidak? Jadi hadis ini memberi penjelasan yang cukup cantik, iaitu apabila mereka mendapat kebaikan, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa musibah, dia itu tidak mudah orang kata tu putus asa dengan kehidupan, tidak mudah menyalahkan takdir, tetapi dia bersabar atas segala musibah yang diturunkan kepadanya. Jadi seterusnya pada hadis lain, kalau kita tengok berkaitan dengan sabar pada musibah ini, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, iaitu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid bin Harithah ini menceritakan bahawa Zainab, yang ini anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengirim satu utusan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan itu memberitahu Nabi Muhammad bahawa Zainab berkata, "Anak saya hampir meninggal dunia. Marilah datang melihatnya." Jadi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar urusan bertemu dengan Zainab. Utusan itu menyampaikan salam kepada baginda dan kemudian menyampaikan pesanan kepada Zainab. Jadi apa pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyampaikan bahawa innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fala tasbir wa la tahtasib, yang bermaksud Allah memberi dan boleh mengambil semula semua yang diberikan kepada kamu. Allah juga yang menentukan hari kematian. Jadi hendaklah kamu bersabar dan berazam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis ini Rasulullah memberi isyarat bahawa anaknya sendiri, iaitu Zainab, bahawa anak kepada Zainab ini telah mengalami satu kesakitan, satu penyakit. Jadi dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat anaknya. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan berita itu bahawa setiap musibah itu hendaklah kita bersabar dan berazam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan musibah yang diturunkan itu. Jadi kalau kita lihat pada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sifat sabar itu adalah amat penting bagi orang yang beriman dalam apa jua cara dan dalam apa jua keadaan apabila ditimpa musibah. Sebagaimana kuat sekalipun, hendaklah kita ini bersabar dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada dalam satu cerita bahawa Rasulullah SAW menceritakan ada pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Jadi apabila seorang tukang sihir itu sampai kepada usia tua, dia berkata kepada raja tersebut, saya ini sudah tua, oleh itu berilah seorang remaja yang boleh diajarkan untuk diperturunkan ilmu sihir itu kepadanya. Jadi raja itu pun menghantar seorang remaja kepada tukang sihir itu untuk mempelajari ilmu sihir. Jadi dalam perjalanan remaja ini belajar ilmu sihir, dia bertemu dengan dalam perjalanannya itu ditemu dengan seorang ilmuwan yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para alim itu sedang memberikan ceramah dan remaja ini tertarik dengan ceramah berkenaan. Jadi setiap hari remaja itu ingin mempelajari ilmu sihir, dia akan singgah ke rumah ilmuwan ini untuk mempelajari ilmu tersebut sebelum dia pergi kepada tukang sihir tersebut. Jadi pada satu hari ketika remaja itu dalam perjalanan, dia terserempak dengan seekor haiwan yang besar. Haiwan itu menghalang perjalanan orang awam di situ. Remaja itu berkata, pada hari ini saya mau uji ajaran siapakah yang lebih baik, ahli sihir ataupun ilmuwan tersebut. Lalu dia pun mengambil sebiji batu dan berkata, ya Allah, sekiranya ajaran ilmuwan itu lebih engkau sukai berbanding ajaran ahli sihir, maka matikanlah haiwan ini supaya orang awam dapat melalui jalan ini. Dia pun melontarkan batu tadi, lalu haiwan tersebut pun mati sehingga orang awam itu dapat melalui jalan tersebut. Kemudian remaja itu bertemu kembali dengan ilmuwan itu dan menceritakan peristiwa yang berlaku. Ilmuwan itu berkata, wahai anakku, sekarang ini kedudukan kamu lebih jauh mulia daripada aku. Berdasarkan pemerhatian aku, selepas ini kamu akan mengalami pelbagai cubaan. Sekiranya kamu mengalami cubaan itu, jangan kamu ceritakan yang kamu belajar daripada saya. Kemudian remaja itu menjadi semakin popular sehingga dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta. Jadi orang ramai datang bertemu dengan remaja tersebut. Jadi perkara ini akhirnya diketahui oleh sahabat raja yang buta matanya. Sahabat raja itu menemui remaja tadi dengan membawa pelbagai hadiah. Beliau berkata, semua hadiah ini untuk kamu sekiranya kamu berjaya menyembuhkan penyakit saya. Jadi apa yang remaja itu jawab? Remaja itu berkata, sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan sesiapa. Hanya Allah sahaja yang dapat menyembuhkan penyakit. Sekiranya Tuan mahu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit Tuan. Jadi sahabat raja itu beriman kepada Allah. Tidak lama selepas itu penyakit butanya pun sembuh. Jadi selepas peristiwa itu sahabat raja tadi bertemu dengan raja. Jadi raja bertanya, siapakah yang memulihkan penglihatanmu itu? Sahabat raja itu menjawab, Allah Tuhan saya. Jadi raja bertanya, adakah kamu mempunyai Tuhan selain daripada saya? Sahabat raja pun jawab, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Mendengar jawapan itu, raja menjadi marah dan menyiksa sahabat itu tanpa henti sehingga sahabatnya itu memberitahu tentang remaja berkenaan. Jadi raja pun memanggil remaja itu dan berkata, "Wahai anakku, rupa-rupanya ilmu sihir itu sudah semakin hebat sehingga dapat menyembuhkan orang yang buta." Tapi remaja itu jawab, "Sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan penyakit apapun. Hanya Allah sahaja yang menyembuhkan segala-galanya." Disebabkan jawapannya itu, remaja itu juga diseksa tanpa henti. Sehinggalah dia memberitahu tentang gurunya, iaitu ilmuwan itu. Jadi raja pun memanggil rahib itu dan berkata, "Keluar kamu daripada agama kamu." Namun ilmuwan itu enggan menurut perintah raja. Lalu raja pun marah dan meminta supaya digergaji kepala rahib itu. Dan akhirnya rahib itu digergaji kepalanya dan jatuh kepala rahib itu. Kemudian dipanggil pula sahabatnya tadi untuk beriman, untuk menolak agama tadi. Jadi sahabat raja itu pun menolak dan menerima hukuman yang sama. Jadi remaja itu pun dipanggil keluar. "Keluar kamu daripada agama ini," perintah raja itu. Jadi remaja itu pun enggan mengikut perintah arahan raja. Kemudian raja itu memerintah kepada beberapa orang pengawalnya, bawa budak ini ke sebuah gunung, bawa dia ke gunung itu. Apabila sampai dia ke puncak, jika dia masih enggan berganjak daripada pendiriannya, campakkan sahaja dia ke bawah. Kemudian apabila mereka sampai di atas gunung itu, remaja itu pun berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah hamba-Mu ini daripada semua orang ini dengan izin-Mu." Tiba-tiba gunung itu bergegar kuat dan semua pengawal raja itu jatuh ke bawah. Dan raja itu kembali ke istana raja. Jadi raja bertanya kepada remaja itu, "Apa yang telah kamu lakukan?" Jadi remaja itu menjawab, "Allah menyelamatkan saya daripada siksaan mereka." Kemudian diserahkan pula kepada pengawal yang lain untuk bawa ke tengah lautan. Jadi apabila sampai ke tengah lautan, sekiranya remaja itu masih enggan, diperintahkan supaya dicampak ke dalam laut. Tetapi apabila tiba di tengah lautan, remaja itu berdoa pada doa yang sama, "Ya Allah, lepaskan saya daripada semua orang ini dengan izin-Mu." Tiba-tiba kapal itu terbalik dan jatuh semua pengawal tadi ke dalam laut. Kemudian remaja itu diselamatkan dan kembali semula ke istana. Jadi raja bertanya, "Apakah yang terjadi kepada kamu?" Jadi remaja itu menjawab, "Allah menyelamatkan saya daripada seksaan mereka." Dia berkata, "Tuan tidak dapat membunuh saya sehingga Tuan sudi melakukan apa yang saya perintahkan." Raja bertanya, "Apakah perintah itu?" "Tuan kumpulkan semua orang di tengah padang dan Tuan ikat saya di sebatang pokok. Kemudian ambil panah anak panah saya ini dan letak busurnya serta ucapkan, 'Dengan nama Allah, Tuhan kepada anak ini,' kemudian panahlah saya. Sekiranya Tuan melakukan perkara ini, baru Tuan dapat membunuh saya." Mendengar penjelasan tersebut, raja pun mengumpullah semua rakyatnya dan diikat remaja itu di sebatang pokok. Kemudian raja itu pun menyebut, "Dengan nama Allah, Tuhan kepada anak ini." Lalu dimemanah remaja itu dan terkena pada dadanya. Jadi remaja itu meletakkan tangan ke dadanya lalu meninggal dunia. Jadi orang ramai yang berkumpul itu semua berkata, "Kami semua beriman kepada Allah, Tuhan kepada anak ini." Mereka pergi berjumpa raja dan bertanya, "Adakah Tuhan mengetahui apa yang Tuhan takutkan selama ini?" "Jadi benar, apa yang Tuhan takutkan itu sudah tiba, iaitu berkenaan keimanan pada pengikut Tuhan." Jadi raja dengan marahnya telah menitahkan semua orang dihumban ke dalam parit besar yang dinyalakan api. Dan pada ketika itulah ada seorang anak yang memujuk emaknya supaya bersabar, "Wahai ibu, sesungguhnya ibu berada dalam kebenaran." Jadi ini cerita ini telah direkodkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi berdasarkan kisah ini, dapat kita ketahui bahawa musibah yang diterima oleh kita, sama ada musibah itu bersifat, orang kata tu, musibah pada keadaan kita, musibah pada suasana kehidupan kita, dan musibah itu semuanya untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
1: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anau, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8:08 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai, Kota Tinggi, Mersina, Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8:13 malam. Untuk daerah Putera Keluar, waktu solat isyak pada jam 8:14 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkap, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8:17 malam. Kami di Radio An-Nur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Darah Tinggi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita akan discuss, kita akan sharing satu lagi penyakit yang sering kita jumpalah di Malaysia, iaitu hypertension ataupun hipertensi darah tinggi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bermaksud tekanan darah bila kita check pressure di lengan lah biasanya. Tekanan darah, kita dapat lihat tekanan darah seseorang itu lebih daripada 140/90 secara dasarnya lah. Dan kalau sering, kalau sekali je kita check baru 140/90, belum tentu lagi dia termasuk kepada orang darah tinggi. Maksudnya di sini, banyak kali bila kita check, kalau ikut daripada teori, lebih daripada 3 kali lah. 3 kali dalam keadaan yang tidak ada stres. Tenang-tenang macam kita duduk-duduk sekarang, tak ada stres apa, tak ada pening kepala, tak ada cukup tidur, kita cukup makan. Saja check pressure, 3 hari berturut-turut. Hari ini, esok, lusa. Ketiga-tiganya lebih dari 140/90 bila kita check. Ulang kali pun lebih 140/90. Contohnya 151/100. 160/95. 143/85. Maka seseorang itu dikategorikan sebagai pesakit darah tinggi. Okey? Sebab apa? Sebab dalam keadaan relax, dalam keadaan normal, dalam keadaan dia tidak ada stres pun, tekanan darah dah lebih 140/90. Apatah lagi kalau dia ada stres, kalau dia ada buat kerja, kalau dia ada angkat barang banyak, kalau dia tak cukup tidur, kalau dia buat sesuatu yang menyebabkan badan dia letih penat, pada waktu tu confirm kebanyakannya tekanan darah akan makin lebih tinggi. Jadi pada keadaan ini, bahayalah kepada kita punya seluruh organ dan juga tubuh. Boleh jadi sampai komplikasi yang paling teruk, iaitu stroke. Kita nak elakkan daripada stroke-nya. Stroke tu bermaksud saluran darah pecah ataupun sumbat lah di atas, di otak lah, di saluran darah otak. Bila terjadi sumbat, bila jadi pecah saluran darah otak, maka pada waktu itu stroke terjadi, maka itu dah menjadi satu komplikasi yang sangat teruk lah kepada kita. Ha, jadi itu antara komplikasi darah tinggi yang kita tak nak. Okay? So darah tinggi ni boleh terjadi oleh pelbagai faktor lah. Faktor usia, faktor makanan yang kita makan, faktor keluarga, ahli keluarga, bila ada darah tinggi kencing manis pun kita boleh kena sekali darah tinggi. Kemudian faktor stres, faktor kurang tidur, faktor banyak sangat melakukan aktiviti-aktiviti berat. Kemudian kita emotional stress pun sama, asyik-asyik kita stress, kita tension, kita emosi lebihan, kemungkinan boleh develop darah tinggi. Okay? Kemudian makanan-makanan yang berlemak atau banyak sangat garam pun boleh menyebabkan kita darah tinggi. Kita punya saluran darah semakin sempit. Jadi kita akan mula ada gejala seperti orang darah tinggi. Apa gejala-gejalanya? Biasanya tak nampak. Tapi bila dah semakin berusia akan mulai kelihatan. Yang paling sering kita jumpa, sakit kepala ataupun sakit bahagian tengkuk, kat bahagian leher di belakang. Okay. Kemudian bila kita dah pergi buat macam-macam, dah makan painkiller pun masih sakit kepala lagi. Kita dah pergi berurut, pergi berkam ke, kita pergi massage, acupuncture lah, kita pergi try macam-macam, vacation nak relaxkan otot, tapi masih lagi sakit badan, masih lagi sakit bahagian leher, masih lagi sakit kepala. Bila kita buat blood pressure, rupa-rupanya tekanan darah dah lebih 140-90. Pada waktu itu, barulah kita tahu, oh, rupanya saya ada darah tinggi. Bila dah ada darah tinggi, apa yang perlu dibuat? Yang pertama, jangan panik. Jangan rasa macam, bila aku ni dah tak boleh buat apa-apa lah, dah ada darah tinggi, nanti kena stroke lah apa. Tak boleh. Jangan ada stres. So, kita kena relax dulu. Kita kena kawal makanan. Sama, pola. Pola hidup kita tukarkan. Kalau jarang bersukan, cuba bersukan slow-slow. Kalau makan selalu makanan yang berlemak atau makanan manis-manis, kurangkan makanan berlemak, makanan manis-manis. Kalau ahli keluarga dah start ada darah tinggi, kita minta pendapat ahli keluarga apa yang boleh dibuat. Cari suplemen ataupun vitamin-vitamin yang terkait dengan darah tinggi yang boleh kita cuba dulu. Tak ada masalah. Sekiranya masih lagi sama tinggi, pada waktu tu kita akan mulakan ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi ni, sekali kita dah mulakan, kebiasaannya doktor akan monitor, akan pantau kita punya bacaan darah tinggi dari masa ke semasa, supaya kalau dos yang kita berikan pada awal ni tak mencukupi, doktor akan terpaksa menambah sedikit dos untuk pastikan darah sentiasa di bawah 140-90. Sebab apa? Sebab kita nak elak tadilah, nak elakkan daripada terjadinya stroke, komplikasi yang paling kita tak nak. Yang kedua, kita nak sampai kita membebankan organ lain macam jantung dan juga buah pinggang. Kalau kita tekanan darah selalu tinggi, akan beri tekanan beban kepada jantung dan juga buah pinggang kita. Okey, tapi ada juga yang selalu isu yang kita jumpa, doktor saya makan ubat darah tinggi sekejap je doktor ya. Dalam mungkin 2 minggu lepas tu saya tengok tekanan darah saya dah okey doktor. So saya stop je lah, dah 2 minggu saya tak makan ubat. Lepas tu tiba ni saya sakit kepala sangat doktor, ni tu yang saya datang balik. Kita maksud orang yang makan ubat darah tinggi ni dia tak konsisten lah. Sebenarnya tidak boleh sebab ubat darah tinggi ni dia bukannya bersifat sementara, dia bersifat long term. Jadi kalau long term kita kena pantau. Kalau rasa nak stop, pastikan selalu pergi jumpa dengan doktor, sama ada mungkin 2 minggu sekali jumpa dengan doktor untuk kita pantau tekanan darah tu, buat rekod harian, cek tekanan darah setiap hari. Doktor, saya dah makan ubat dah ni. Ini rekod saya punya darah tinggi sepanjang minggu ni. Doktor, rasa saya perlu naikkan dos ke? Saya perlu turunkan dos ke? Ataupun saya boleh stop ubat ke? Macam tu barulah ada sumber, ada bukti yang mengatakan, oh doktor, saya punya tekanan darah dah normal, boleh tak saya stop ubat? Untuk keadaan sedemikian, kita boleh stopkan ubat. Tak ada masalah pun. Kalau sememangnya memang tekanan darah dah normal tanpa perlu ubat, maka kita perlu turunkan ubat. Sebab ada beberapa orang makan ubat darah tinggi makin pening-pening kepala. Rupanya tekanan darah dia jadi terlalu rendah pula. Terlebih dos pula. Jadi pada waktu sedemikian, kita kena kurangkan dos ataupun kita perlu stopkan ubat darah tinggi supaya tak jadi hypotension pula. Tak jadi tekanan darah terlalu rendah. Jadi itu serba sedikit mengenai ilmu tekanan darah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, sila pergi ke klinik atau jumpa dengan doktor anda untuk kita periksa tekanan darah, untuk supaya tak kena penyakit darah tinggi. Kita galakkan supaya setiap rumah sepatutnya ada satu mesin tekanan darah, supaya kalau kita ada stres, kita ada pening, kita sakit kepala ke, sekurang-kurangnya kita boleh cek tekanan darah dekat rumah kita. Okey, itu saja sesi segmen Zul Siap bersama doktor pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin dengan tajuknya Darah Tinggi.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil al-mu'tadin az-zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
9: Tayammum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah tayammum. Pengertian tayammum merujuk kepada kitab fiqah. Dari segi bahasa, bererti tujuan Sementara pada syarat pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan tayamum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin tidak sah tayamum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayamuma liistibahati fardis solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian, sunat-sunat tayamum. Sunat tayamum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayamum. Yang kedua belas, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk batal juga tayamum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayamum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya kerana satu anggota, tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya, kemudian dibasuh anggota yang baik. Atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan tempat atau balutan di

0: hamparan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat yang melebihi keperluan menggunakannya, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
2: Tayamum. Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh kopat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu atau

0: Kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka. Kemudian, mereka termasuk orang yang lalai. Hadis Riwayat Muslim.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
4: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.

0: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan, iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, bang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بغنو يانغ دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor juga paduka putera-putera dan putrinya kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian Allahumma ya zal fadli wal imtinan pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, Ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Sekian sahaja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.